semangat di pagi hari gitu teman Pradua ya. Atau mungkin ketika kita bangun mau siap-siap ke kampus, apa sekolah, apa kerja, karena tahu mau ketemu sama si dia ya, jadi semangatnya pol-polan. Gak tahu lah ya si dia itu siapa, celah. Ada juga nih teman Pradua, mungkin dari kalian tuh yang pagi-pagi semangat karena mikirin, duh ya aku mau nikmatin kopi kesayangan aku nih teman Pradua. Atau bangun pagi tuh karena disambut sama sarapan yang enak dari orang rumah, atau mungkin sarapan kiriman dari si kekasih hati, atau mungkin juga bangun pagi karena dapat chat istimewa dari pasangan, dari pacarnya kamu, ya gak masalah gitu. Dua ya, banyak alasan untuk bikin kita semangat di pagi hari, ya kan? Jadi kalau kalian pengen share, pengen berbagi, langsung aja di 0851 98 89 77. Sekalian juga boleh request deh, request lagu pagi hari ini yang menurut kamu bisa bikin makin semangat, terus bisa bikin juga kamu moodnya baik, dan yang pengen kamu dengerin aja ya. Nanti bebas lah teman Pradua ya, langsung kasih tahu di sini biar aku juga langsung balas, langsung puterin gitu lagunya. Dan kalian kasih tahu kira-kira apa yang paling bikin kamu semangat di pagi hari, terutama di hari ini. Atau mungkin kamu pagi ini, hari ini berulang tahun ya. Selamat ulang tahun, selamat menikmati umur yang baru deh, diberkati selalu. Yang pasti langsung aja bergabung di sini dan kasih tahu kira-kira apa yang paling bikin kamu semangat di pagi hari ini ya. Sekalian request lagunya juga boleh dari WhatsApp kita di 0851 9088 ya. Langsung aja request di sini ya teman Pradua dari WhatsApp kita. Aku tungguin teman Pradua semuanya ya. Langsung aja di sini Lydia tungguin untuk teman Pradua yang pengen request. Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada
2: 3.000. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: P, P, P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah, muah, muah.
3: Pagi, Gea.
2: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boro nyapa. Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, gak gitu juga
4: selamat
3: kali.
4: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
4: Tika.
3: Ih,
4: hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Iya, teman produah ya. Masih temenin kamu dengan morning tracklist pagi hari ini. Buat kamu yang pengen request langsung buru-buru ya. Teman produah, kalau ngomongin soal semangat pagi hari, pastinya kita punya alasan ya kenapa kita semangat. Atau mungkin ada yang bilang, duh terpaksa sih semangatnya. Pengennya sih tidur pulas gitu ya. Tapi terpaksa aja semangatnya karena ya udah aktivitasnya memang harus ada tanggung jawab. Kayak kerja, ada yang kuliah, ada mungkin yang sekolah juga yang pagi-pagi gabung bareng kita yang lagi di jalan ya. Untuk kamu yang mungkin jam segini baru aja bangun karena memang kerjaannya bukan pagi banget ya, dan lagi mempersiapkan diri, semangat buat kalian yang lagi menikmati sarapan nih ya, yang tipe-tipe orang yang gak bisa keluar rumah kalau gak sarapan makanan rumahan gitu ya, yang lagi menikmati, aduh enak banget nih teman Pradiwa. Mungkin kolak kacang ijo kali ya, atau buat yang lagi diet ada telur rebus. Iya kan, biasanya gitu sih pagi-pagi daripada repot, biasanya udah rebus telur aja kan sehat ya, banyak proteinnya juga gitu teman Pradiwa ya, daripada pagi-pagi kebanyakan, kalau kita kebanyakan mungkin konsumsi karbo ngantuk gak sih teman Pradiwa ya. Tapi ada juga teman-teman yang sarapannya emang gak terlalu berlebihan, ya udah secukupnya dan setakar-takarnya aja gitu teman Pradiwa ya. Oke, kalau ngomongin soal yang namanya semangat di pagi hari, pasti kalian juga tuh banyak mulai kepikiran ya. Banyak banget yang udah aku kasih tahu tadi ya alasannya kita semangat, dan yang pasti gimana pun ya kondisinya dengan yang kita hadapi pagi hari ini, kita harus tetap istilahnya kayak ada yang bilang gini, kayak kita tuh memang harus paksa. Paksa pagi itu harus semangat, kalau enggak gimana aktivitasnya gitu teman Pradua ya. Kalau kita dari diri kita tuh enggak mau semangat ya pastilah teman Pradua ya, semuanya tuh kayaknya aktivitasnya enggak bakalan berjalan dengan baik ya. Tapi masing-masing punya alasan kenapa harus semangat di pagi hari. Yang pasti buat kamu yang pengen berbagi langsung aja kasih tahu di 0851 908 9797, kenapa kamu semangat di pagi hari ini, dan bisa request lagu juga ya. Sambil pastinya aku tungguin WhatsApp-nya kalian pagi hari ini teman Pradua sampai jam 9 pagi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Caca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih. Kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya. Keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2, Lydia masih temenin kamu ya di menit ke-9 lepas dari pukul 9 pagi. Semoga untuk kamu yang udah mulai beraktivitas, udah pastinya semangat, moodnya baik juga, dan kayaknya udah beberapa kerjaan yang kamu selesain gak sih? Walaupun emang jujur, aku tahu kalau untuk yang kerja, pastinya biasanya tuh dari jam 8. Semoga 1 jam kurang lebih ini ada kerjaan yang kamu selesain, atau mungkin udah selesai sarapan gitu ya, terus lagi gencar banget buat beraktivitas di pagi hari ini. Iya, aku juga mau ngucapin selamat ulang tahun ya buat teman-teman yang hari ini berulang tahun ya, tanggal 7 Oktober 2026 ya. Semoga usia baru dapat berkah yang baru juga untuk teman Pro 2, terus jadi makin dewasa ya. Pastinya makin banyak hal yang kalian lakuin dalam hidup yang bermanfaat pastinya buat diri kamu, buat orang-orang di sekitar, dan juga buat banyak orang gitu teman Pro 2 ya. Karena kalau hidup tuh tak gak berdampak baik juga buat diri kamu yang gak beri dampak ke banyak orang tuh kayaknya, menurut aku ya, sia-sia gak sih teman Pro 2 ya hidupnya kita ya. Jadi kayaknya kalau berdampak buat orang dan sekitar kamu ya teman Pro 2, buat banyak orang tuh kayaknya hidupnya memang semuanya bukan cuman soal perjuangan, tapi soal berkahnya juga bakalan balik ke kamu ya. Oke, selain ngomongin soal hidupnya kita, soal yang berulang tahun juga teman Pro 2, tapi pagi hari ini aku sedikit mengomongin soal yang namanya cuaca yang belakangan kita nikmatin untuk wilayah Sulawesi Utara ya. Apalagi teman Pro 2, bukan cuma Sulawesi Utara aja nih, kayaknya seantero Indonesia lagi diterpa dengan yang namanya musim kemarau gak sih teman Pro 2 ya. Dan pastinya banyak banget juga di luar sana terjadi hal-hal yang mungkin bakalan mengganggu juga aktivitas kita. Nah teman Pro 2, untuk kamu juga yang di Manado, berasa gak sih kalau misalnya Manado itu lagi berkabut? Nah tapi jangan sampai langsung anggap ini cuma cuaca biasa aja seperti biasanya ya. Karena Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan juga Kerusakan Lingkungan Hidup PPKLH DLH Manado, Bapak Leon Piri itu menyebutkan kalau minimnya hujan itu membuat debu dan juga berbagai partikel polutan itu lebih mudah terakumulasi di udara teman Pro 2. Bahkan pun Kepala Bidang PPKLH DLH Manado menjelaskan dan juga mengatakan nih kalau kualitas udara itu akan menurun ketika ada kebakaran hutan dan juga lahan. Kita tahu pasti ya, kita kayaknya udah masuk darurat juga kebakaran hutan dan lahan teman Pro 2 ya, karena banyak banget. Nah karena itu buat kamu yang beraktivitas di luar rumah, please gunain masker ataupun pelindung, terutama saat kamu dalam kondisi tahu ya kondisi udara lagi dipengaruhi sama asap dan juga debu. Jadi hindari juga yang namanya membakar sampah sembarangan, dan juga jangan buang puntung rokok di tempat yang bisa memicu yang namanya kebakaran teman Pro 2. Jadi jangan tunggu udara tuh makin buruk baru kita waspada ya, tetap jaga diri dan pastinya tetap jaga lingkungan sekitar teman Pro 2.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Teman terbaik kamu.

Iya, Tomam Pro 2, kalian pernah gak sih ngebayangin duduk santai di bawah langit Tomohon, menikmati udara sejuknya, menghadap danau yang tenang dengan background Gunung Lokon? Apalagi kalau ditemani sama lagu merdu dari penyanyi kesayangan kamu. Tenang ya, semua bakal jadi kenyataan karena Tomam Pro 2 bisa menikmati pengalaman seru itu di Tomohon Jazz Festival dengan line up yang keren banget. Nanti akan ada Kahitna, Malik The Essentials, Nadine Amisa, Kunto Aji, Adito Pramono, Lomba Sihir, Roni Parulian, It Gitaf, Andin, Wisbecker, dan pastinya masih banyak local talents lainnya. FYI buat kamu Tomohon Pro 2, bisa ngikutin juga keseruan lainnya di Tomohon Jazz Festival seperti Morning Wellness with Pilates and Yoga Manado. Ada juga kolaborasi dengan Yayasan Masarang di beberapa aktivitas seperti Kumpul Bocah, Workshop Bloom and Create with Velour, Panggung Serap Komedi Jeda Tawa, Denyut Minahasa, dan Pojok Interaktif Akar. Nah, Tomohon Jazz Festival ini Tomam Pro 2 sebagai festival family friendly dan juga kids friendly itu

0: bakalan terasa lebih chill karena mereka mengusung konsep piknik festival. Jadi kalian bebas bawa tikar piknik atau kursi lipat dan jangan lupa pilih spot favorit untuk nikmatin performance dari musisi kesayangan kamu. Gak usah pakai lama teman Pro 2, langsung sekarang juga beli tiketnya melalui Fast Ticket biar kita bisa menikmati nih pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival tanggal 23 sampai 24 Oktober 2026 di Midland Maroon Hotel Taman Kelong Tomohon. Jangan lupa untuk terus pantau semua informasi dan update-annya di Instagram @tomohonjazzfestival.
1: Pro 2

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Oke, teman Pridua, Lydia masih temenin kamu. Pastinya aku temenin sampai jam 10 aja ya. Karena selepas ini, ada kru dari Pridua yang bakalan juga menemani kamu di santai siang, sore ceria, sama jaga malam ya. Semoga juga teman Pridua hari ini menjadi salah satu hari terbaik buat teman Pridua. Aku bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu sampai jam 10. Dan juga teman Pridua ya, aku temenin dengan berbagai informasi buat kalian semua ya. Gak kerasa emang kita udah di bulan ke-10, walaupun masih masuk minggu pertama nih teman Pridua ya. Ini sih sebenarnya udah masuk minggu kedua, enggak sih teman Pridua ya. Tapi menurut aku ini masih minggu pertama karena baru tanggal 7. Maksa banget ya. Iya, baru tanggal 7 juga bulan Oktober, yang mungkin ada yang menantikan bulan Oktober karena mungkin ulang tahun, ada rencana jalan-jalan atau rencana ketemu siapa ya. Banyak juga yang menantikan Oktober, November, Desember karena udah menjelang akhir tahun dengan rencana yang baru, pastinya target-target yang baru juga. Tapi kalau kayak aku agak gimana ya, bukan khawatir berlebihan sih, agak sedikit khawatir karena ada beberapa mungkin yang aku rencanain di tahun ini ada belum terjadi dan belum selesai ya. Tapi yang pasti teman Pridua ya, buat kamu semua aku punya informasi yang pastinya bakalan bikin kamu happy teman Pridua, karena kamu harus siap-siap bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini ya. Bakalan ada Badonci Fest This 2 Way From The East yang siap kembali menyapa Kota Manado ya. Festival musik besar ini yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget, mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Badonci Fest hanya punya satu panggung aja, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algensa, Silo by Fams, ada My Eight Rocket, dan juga Kita Orang Timur. Buat teman Pridua yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badonci Fest This 2, tiket pre-sale-nya sudah tersedia dan lebih affordable, jadi segera beli aja sebelum kehabisan karena harganya pasti naik pada saat harga tiket on the spot dirilis. Teman Pridua bisa juga langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jangan lupa ajakin kerabat kamu, teman-teman kamu, kekasih hati kamu, dan siapin energi paling hebat karena Badonci Fest nih makin dekat. Dan sampai bertemu ya kita ya di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, teman berdua setuju gak sih kalau namanya internet itu harus bikin kamu tenang, senang, menang. Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris dengan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang juga untuk kamu yang ada di Kota Manado, teman berdua. Bisnet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu aja, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang bakalan diundi di bulan Desember 2026 nanti. Tapi ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut langsung aja teman produk kunjungin bisnethome.net.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini? Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bos. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Flash Info.
1: Kalau kamu menyukai segala macam minuman dingin yang mengandung susu, mungkin milkshake menjadi salah satu favorit kamu. Dan sebenarnya, bagaimana sih awal terciptanya minuman susu kocok ini? Pertama kali nama milkshake mulai muncul sekitar tahun 1885, di mana nama minuman susu dingin kocok ini didapat saat disajikan di bar. Saat itu ada peraturan yang mengatakan, jika pelanggan bar suka dengan susu dingin yang disajikan, maka dia harus menjabat tangan bartender yang membuatnya. Dan ternyata, shake dari kata milkshake adalah jabat tangan dalam arti sesungguhnya sahabat kreatif. Tahun 1922 ada kemajuan dalam pembuatan milkshake, di mana Stephen Poplawski menemukan blender listrik yang sengaja diciptakan untuk membuat milkshake. Sebelumnya, milkshake dibuat dengan cara manual, yaitu mengocok wadah susu hingga tercampur dengan sempurna. Namun demikian, di beberapa tempat ada nama yang berbeda untuk menyebut minuman susu kocok ini. Di Boston, Amerika, milkshake disebut frappe, sedangkan di Inggris disebut thick shake.
0: Flash Info.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Teman terbaik kamu.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI

dari Jalan Radio nomor 13 Laras Manado. Selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin 97,7 RR Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Dewi, walaupun dengan suara yang agak sumbang, tapi semangatnya enggak, karena hari ini Dewi udah siap banget untuk nemenin kalian semua nih sampai jam 3 sore nanti. Kita bakal seru-seruan, yang sebelumnya juga aku bakal ngajakin kamu untuk requestan lagu-lagu mood booster kamu menjelang makan siang. Jadi siapin satu lagu yang pengen kamu dengerin rame-rame hari ini. Biar lebih semangat, aku mau muterin satu lagu yang mengingatkan kamu sama zaman dimana radio itu jadi sahabat paling baik kamu nih, teman Pro 2. Dan semoga lagu ini bakal bikin kamu juga lebih happy di teriknya kota Manado juga. This is The Massive di antara kalian.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Beli, nyanda, beli. Ataunya ada
5: Burodo, para deng mau makan terlalu banyak berpikir
4: Bukan apa-apa sih, cuma indeks ekonomi hele suka mau makan tuna bakar dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga. Mar kalau so mahal lekungnya nak sadap kan rugi.
5: Nggak usah terlalu stres. Coba nggak ketik di situ Papa Tuna.
4: Papa Tuna. Ih, sadiki jo DP menu. Dapat lihat sadap-sadap lagi.
5: Ngalia jo DP harga tuna bakar. So porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
4: Aduh, ada tuna geprek le kan 25.000 per porsi. Rupa sadap ini. DP rica le dapat lihat menyala-menyala.
5: Iyo no, nak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana DP tuna woku. Cumi bakar rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
4: Aduh, ada goreng.

Made in It's So Easy. Terima kasih banget buat Puput yang hari ini udah request dan udah gabung juga di Santai Siang. Karena kita bakalan muterin lagu-lagu yang kamu suka nih teman-teman berdua. Yang lagi nonton di live TikTok hari ini, thank you banget. Udah add juga, udah follow, udah juga ngeramein hari ini. Jadi buat kalian semua yang pengen request, boleh banget drop komentar kamu di live TikTok kita di @pro2manado, duanya pakai angka. Tapi kalau misalkan kamu hari ini gak pengen ribet, bisa banget juga WhatsApp langsung ya di 0851 90 88 97 97. Ya Allah, ini kayak akibat 2 minggu gak siaran gak sih, sampai lupa nomor sendiri. Buat kamu yang baru nyalain radio monitornya, jangan terganggu apabila terdengar suara-suara sumbang dari penyiarnya. Ini kayak udah jadi fase-fase di mana orang-orang tuh gampang kena penyakit gak sih, apalagi batuk flu gitu. Karena musim yang kering, udah gitu juga kayak debu di mana-mana. Mana apalagi juga kamu yang pengen memperbaiki gizi gitu kan, gak bisa karena apa-apa mahal. Beresiko gak sih kayak kita-kita ini yang terserang batuk flu? Kalau misalkan kamu lagi ngalamin hal yang sama kayak Dewi, cepat sembuh aja. Karena so far aku hari ini sih better banget dibandingkan beberapa hari lalu yang benar-benar gak bisa ngomong apa-apa, yang benar-benar gak bisa berinteraksi dengan mulus seperti biasanya. Jadi seneng hari ini udah bisa kembali siaran menin semua teman Pro 2, walaupun suaranya masih agak berat gitu ya, tapi semoga masih bisa enak kamu dengerin di luar sana. Jadi yuk, yang pengen requestan hari ini bisa ngumpul semuanya, gabung aja, kasih tahu ke Dewi kira-kira kamu pengen request lagu apa. Karena hari ini ada Dio yang pengen dengerin lagunya For Revenge Jakarta hari ini, special song buat semua teman berdua yang lagi dengerin aja. Dan buat Dewi juga katanya cepat sembuh. Thank you ya.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandon Chiefest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandon Chiefest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandon Chiefest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandonchiefest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandon Chiefest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di santai siang nih teman Pro 2. Live TikTok kita balik lagi, mohon maaf banget tadi sempat hilang sinyalnya. Berasa lagi dari luar angkasa gitu ya, gak stabil nih sinyal belakangan ini, I don't know why. Tapi sekarang kita udah balik lagi, nemenin kalian semua yang masih ngelanjutin requestan kamu. Tinggal drop aja komentar teman Pro 2 langsung sekarang juga ya. Kamu bisa komen di live TikTok kita @pro2manado2nya pakai angka. Yang mau WhatsApp juga boleh banget, nanti bisa banget di 0851 deh, 90889797. Itu baru benar. Kasih tahu kira-kira lagu apa yang bakal bisa menemani siang hari kamu ini dengan suara aku yang masih agak sumbang dan berat, tapi semoga masih bisa nemenin semua aktivitas semua teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. So, kita mau lanjutin aja requestan dulu ya. Hari ini aku mau muterin satu lagu nih dari Mahalini untuk yang bersamanya, lagu tergalau di abad ini. Ya udah pasti kalian tahu seberapa sedih movie video klipnya. Yang pasti sih kalau misalnya teman Pro 2 hari ini pengen request lagu-lagu yang benar-benar mewakili perasaan kamu, boleh banget. Kasih tahu ke Dewi, jangan malu-malu, aku tunggu.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musik

ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi, fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi, dari kamu untuk kamu.

0: Kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
2: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
2: Ayo.
4: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Beli, nyanda, beli, atau nyanda,
4: Bu Dodo, Pak Rading mau makan terlalu banyak berpikir,
3: Bukan apa-apa sih, cuma in this economy, Hele suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga. Mar kalau semahal lekong nyanda sadap, kan rugi.
4: Nggak usah terlalu stres. Coba ngeketik di situ, Papa Tuna.
3: Papa Tuna. Ih, sadiki juga DP menu, udah pilih sadap-sadap lagi.
4: Ngali aja DP harga tuna bakar, so porsi lengkap, cuma 35.000. Mau cari di mana Lady Manado dengan harga begini?
3: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP Rijalnya udah pilih menyala-menyala.
4: Iya no, nggak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
3: Aduh, ada gorengan le kang, dan ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15 ribuan.
4: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip eh. Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lihat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo sekancang itu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: dulu. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Yeah.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Bisnet at Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biz at Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026 Biz at Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu

panggung. Kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badonci Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat karena Badonci Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026 ya.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Beli nyanda, beli atau nyanda
1: Budodo, Paradeng mau makan terlalu banyak berpikir
0: Bukan apa-apa sih, cuma in this economy, Heli suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga, mar kalau so mahal kong nyanda sadap kan rugi.
1: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
0: Papa Tuna, sadiki juga DP menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
1: Ngalia juga DP harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana Lady Manado dengan harga begini?
0: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP Rijal dapat lihat menyala-menyala.
1: Iya no, nak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
0: Aduh, ada gorengan le kang, dan ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15 ribuan.
1: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12 atau langsung check out jo lewat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo sekancang itu.
0: Nih mau kirim.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Dapat apa Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Nampak cuma ada bermain kong dapat duit asli. Coba mari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga ada judi online. Nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP doi kasih yang asli. Cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Kerja!

0: Dasar bodoh ngana. So kampungan bisa ile. Orang rupa ngana mana boleh mau sukses. Payah. Ini boleh mau bikin apa-apa. Percuma ngana lahir. Nyak berguna.
1: Mama, papa, ucapanmu juga bisa menyakitiku.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: setiap hari.
1: Setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Beli nyanda, beli atau nyanda
3: Bu Dodo, para ding mau makan terlalu banyak berpikir
2: Bukan apa-apa sih, cuma in this economy, hele suka mau makan tuna bakar dok berpikir sekali. Sudah juga masalah DP harga, mar kalau so mahal lekong nyanda sadap kan rugi.
3: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
2: Papa Tuna, ih sadiki juga DP menu, udah pilih sadap-sadap lagi.
3: Ngalia juga DP harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana Lady Manado dengan harga begini?
2: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP Rijalnya udah pilih menyala-menyala.
3: Iya no, nggak cuma itu. Kak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar rica, cumi woku, deng DP ayam bakar le sadap sekali.
2: Aduh, ada gorengan le kang, deng ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
3: Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, deng harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tegala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lewat ojek online deh boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo sekencang itu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua, Nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan Nol semua, sebelah sama

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
4: Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?
4: Iyalah.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey!

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: your heart.
1: The music.
2: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single loh.
3: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
4: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
5: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
4: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
5: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
4: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
5: Emang iya?
4: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
5: Ya ampun, ngeri banget.
4: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dari Jalan Radio nomor 133 Manado. Selamat sore semua teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di sepanjang sore hari ini? Kamu yang udah berhasil menghadapi segala gebrakan, segala kerjaan yang bikin kamu cukup gedebak-gedebuk di hari apa ya ini? Hari Rabu. Aduh, hampir gak lihat nama-nama hari lagi teman Pro 2. Tapi yang paling pasti nih, kalau mungkin kamu sedang menikmati perjalanan pulang selepas bekerja, terus udah gitu juga dibikin suntuk sama perjalanan dan juga kemacetan di ibu kota, tenang aja. Hey, kita bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti. Seru-seruan di mana lagi lo bagian di sore ceria. Dan tentu aja kita udah nyiapin semua yang update bakal kita kasih buat semua teman Pro 2. So, pastikan kalian tetap stay tune terus sampai jam 7 malam. Kita bakal ngajakin teman Pro 2 buat seru-seruan dengan informasi terup to date, plus dengerin lagu-lagu hits dan juga enak kayak lagu yang satu ini yang bakal bikin kamu makin berenergi menikmati perjalanan dan juga segala aktivitas di sore hari ini.
1: Teman terbaik kamu.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

kehabisan kata-kata ya emang teman pro 2, apalagi kalau mungkin kamu yang menghabiskan waktu di sore hari ini sambil nggak ngapa-ngapain atau bahkan justru cuma scrolling media sosial warawiri nggak karuan dan nggak ada tujuan. Mending kamu buka ke semua website yang bisa kamu akses ya teman pro 2 untuk check out, apalagi kalau bukan tiket Baron to Festis 2 Way from the East, karena ini juga jadi waktu yang genting banget untuk kita semua teman pro 2, terlebih khusus untuk kamu buat yang belum check out tiket, karena kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu juga dari Badan Cifest udah mengumumkan secara resmi di platform media sosial mereka pre-sale bakalan ditutup di tanggal 13 Oktober 2026 pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah. Jadi nggak ketar-ketir nggak tuh teman pro 2, jadi makanya buruan cek sekarang juga teman pro 2 ketersediaan dan juga stok tiket yang ada yang masih ready untuk kamu langsung check out, karena dari package-nya sendiri kamu juga bisa check out festival sendiri bareng Sayang, bareng Tamang, bahkan untuk session VIP juga gitu ya. Jadi jangan sampai lupa scan QR code yang ada juga boleh banget teman pro 2 untuk mempermudah kamu melakukan pembayaran menuju tiket yang tentu aja udah kamu siapin juga gitu ya. Jadi kayaknya bikin semua teman pro 2 juga makin excited, karena kurang lebih seminggu lagi kita bakalan seru-seruan di Badan Cefest This Do Fade From The East. Jadi kalau kita spill line up-nya lagi gitu ya teman pro 2, mungkin ini bakal bikin kamu makin bersemangat menikmati sepanjang sore bahkan sampai dengan malam hari nanti, terlebih khusus kamu yang baru aja check out. Karena nanti bakalan ada Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua dan juga Ever Salikara teman pro 2. Dan gak cuma itu, kalau misalnya di DC yang pertama mereka tuh cuma punya satu panggung, kali ini beda, gelombangnya datang dari dua arah, which is bakalan ada dua stage. Stage yang pertama yaitu main stage dan juga connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan-penampilan dari talent-talent lokal kayak Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie dan Kita Orang Timur. Jadi buat teman pro 2 yang pengen jadi bagian dari keseruan dan juga kemeriahan Badon to Fest This 2, jangan sampai lupa untuk tiket pre-sale sekarang juga masih ada dan lebih affordable. Jadi segera untuk beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena FYI nih teman pro 2, FYI garis bawahi, nanti harganya bakalan ada kenaikan ketika harga tiket on the spot udah dirilis gitu ya. Jadi jangan sampai kamu rugi dan menyesal belakangan, karena kamu juga bisa langsung mengunjungi loket.com atau scan QR code yang tersedia di feed Instagram dan juga akun TikTok resmi @badoncifest_official. Dan kamu juga boleh ajak teman-teman kamu, keluarga kamu, pasangan kamu, ya kan, untuk menikmati keseruan di Badonci Fest. Kita badonci sama-sama di Badonci Fest This 2 Way From The East. So see you guys di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober ya. Gimana kalau mungkin bisa bikin kamu menikmati sepanjang sore hari ini plus makin bertenaga untuk warawiri dan juga melakukan hal-hal yang udah kamu agendakan juga. Kita singgalong dulu bareng sama line up yang tentunya juga paling dinanti-nantikan untuk Badonci Fest This 2. So without any further ado, kita singgalong dulu bareng sama Perunggu dengan Gemilang.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, the

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple dulu simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey!

0: Setelah kita masih dibikin terbayang-bayang tentang kemenangan timnas Indonesia di Piala FIFA ya teman Pro 2 ASEAN kemarin, yang tentunya jadi salah satu hal yang bikin kita semua tuh bener-bener gak pengen ketinggalan soal semua hal yang lagi happening khususnya dari dunia olahraga sendiri gitu ya teman Pro 2. Dan no wonder sih, karena hari akhir-akhir ini tuh jadi salah satu momen yang bikin kita langsung kepoin semua atlet-atlet Indonesia, terus udah gitu juga championship yang sedang dijor-jorin juga sama atlet-atlet yang ada di tanah air ya teman Pro 2. Apalagi baru-baru ini kita baru aja dapetin berita informasi langsung dari rri.co.id yang tentu aja ngasih kabar bahagia buat kita semua nih teman Pro 2. Karena tim bulu tangkis junior Indonesia katanya melaju ke perempat final Piala Suhandinata tahun 2026 setelah mengalahkan Taiwan pada pertandingan playoff grup C di Cairo International Stadium Mesir Selasa waktu setempat. Jadi nih teman Pro 2, Indonesia juga harus melalui persaingan yang ketat menghadapi Taiwan dan baru bisa mengunci kemenangan 2-1. Ya walaupun emang ya teman Pro 2, Indonesia katanya akan melakoni pertandingan perempat final Piala Suhandinata 2026 di beberapa waktu ke depan, tapi pada game pertama di kemarin hari teman Pro 2, Taiwan dapat membuka keunggulan melalui ganda campuran Lin Seng Ming dan juga Chen Xing Tung, mengalahkan duet Indonesia, duet Moses Ander Simanjuntak dan juga Yulianti Rea, di mana Taiwan juga menjaga keunggulan mereka dengan skor 22-17 setelah duel tunggal putra dapat dimenangkan oleh tim Taiwan ya teman Pro 2, yang mana mengungguli Joe Farhan Rainanda. Dan Indonesia juga sempat membalikkan keadaan pada pertandingan game pertama sektor tunggal putri. Tapi intinya nih teman Pro 2, pertandingan dramatis ini akhirnya juga bisa berhasil mengamankan nama Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya. Kita tinggal tunggu aja gitu ya teman Pro 2. Ya walaupun memang meski sempat tertinggal, pada akhirnya game penentuan jadi milik Indonesia setelah timnas Indonesia dan tentunya membawa Garuda berbalik unggul atas Taiwan dengan skor akhir 55-48 dan memastikan mereka unggul 2-1. Untuk upcoming schedule-nya bisa kalian semua cek di www.rri.co.id karena di sana juga terupdate semua informasi-informasi, enggak cuma dari berita-berita olahraga teman Pro 2 tetapi showbiz, hiburan, semuanya ada di sana. Makanya jangan sampai ketinggalan dan share sekarang juga semua informasi dan berita yang kamu dapatkan di www.rri.co.id.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Kita lagi singlong bareng sama single yang lagi hits banget di semua platform musik apa aja dan warawiri di semua stasiun radio gitu ya teman berdua. Apalagi kalau mungkin akhir-akhir ini kamu sering dengerin lagu-lagu berdasarkan chart Billboard. Nah ini tuh bakalan terus muncul teman berdua. Kenapa? Karena ya gak usah heran dengan lagu yang benar-benar ear catchy ini. Lagu ini juga benar-benar mencetak prestasi yang cukup menakjubkan lah ya teman berdua. Karena FYI aja, lagu ini menjadi lagu terlama di posisi pertama dan mencetak sejarah juga selama 24 minggu. Wah gila gak tuh teman berdua. Bahkan memecahkan rekor legendaris juga. Kalau gak salah gue udah sempet spill kemarin, prestasi ini resmi menggeser rekor legendaris 22 minggu milik Mariah Carey dengan lagu All I Want For Christmas Is You. Ya emang sih lagu ini belum berkumandang di mana-mana, tapi ya tetap aja melampaui lagu-lagu hit besar lainnya kayak Old Town Road dari Lil Nas X dan juga A Bird Song dari Tipsy dan beberapa lagu-lagu hit lainnya juga gitu ya. Dan perlu diketahui juga dominasi luar biasa ini ternyata juga baru aja dihentikan sama lagu baru Taylor Swift dengan judul Passion Zero. Dan seenggaknya lagunya Choose in Texas alias lagunya Ella Langley ini tuh ternyata menjadi lagu pertama penyanyi perempuan yang secara bersamaan juga memuncaki 3 tangga lagu utama Billboard, sekaligus ada Hot 100, Hot Country Songs, dan juga Country Airplay. Wow! Jadi kemarin juga ketika lagu ini masuk di new entry untuk International Top 20 Produ FM seluruh Indonesia, lagu ini juga langsung jor-joran banget. Tapi kalau gak salah update terakhir dia sempat turun chart gitu ya teman berdua. Ya selama gak out of chart kita gak usah ketar-ketir aja kali ya. Tapi yang paling pasti jangan sampai lagu-lagu kesukaan kamu turun dari chart atau bahkan justru out of chart di setiap segmen Top 20 setiap minggunya Indonesia mau internasional kek, yang selalu di recap di setiap hari Minggu dari Produ FM seluruh Indonesia. Kamu juga bisa request lagu-lagu kesukaan kamu biar bisa masuk dalam 20 lagu teratas internasional dan juga Indonesia di segmen International Top 20 dan juga Indonesia Top 20. Caranya gampang banget teman Produ, kamu tinggal request lagu yang kamu suka di setiap segmen request yang ada di Produ FM of course. Yang tentunya juga bisa kalian pantengin terus di RRI Digital kapan aja di media sosial Produ FM juga di situ terus dicantumin gitu ya di setiap segmen pada santai siang, sore ceria dan juga jaga malam. Jangan sampai ketinggalan untuk request lagu-lagu yang kamu suka. Kalau kalian lupa dengan nomor WhatsApp-nya Produ FM, yuk kudu dicatat sambil di-save aja nomornya 0851 9889797. Once again 0851 9889797 ya teman Produ. Jadi di situ kamu juga bisa langsung request atau mungkin kamu yang pengen kasih laporan terkini soal kejadian-kejadian yang ada di sekitar kompleks kamu, kawasan dan juga distrik yang sedang kamu lalui gitu ya. Boleh langsung spill ke kita, nanti kita kasih tahu juga ke semua teman Produ yang tersebar di seluruh Sulawesi Utara biar kita juga sama-sama tahu gitu teman Produ informasi-informasi terkini yang sedang terjadi. Dan tentu aja bakal jadi hal yang bikin semua teman Produ juga bisa mengantisipasi segala sesuatu. So without any further ado, jangan sampai kamu ketinggalan ya teman Produ semua informasi-informasi dan juga berita lainnya. Bisa kalian cross check di www.rri.co.id.
1: Produ FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Manado.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Setiap hari,
4: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM Manado.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
5: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Beli nyanda, beli atau nyanda
2: Budodo, Pak Raden mau makan terlalu banyak berpikir
0: Bukan apa-apa sih, cuma indis ekonomi hele suka mau makan tuna bakar dok berpikir sekali. Sudah cuma salah DP harga. Mar kalau so mahal lekungnya nak sadap kan rugi.
2: Nggak usah terlalu stres. Coba nggak ketik di situ Papa Tuna.
0: Papa Tuna. Ih, sadiki jo DP menu. Dapat lihat sadap-sadap lagi.
2: Ngalia jo DP harga tuna bakar. So porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana Lady Manado dengan harga begini?
0: Aduh, ada tuna geprek le kan 25.000 per porsi. Rupa sadap ini. DP Rijal dapat lihat menyala-menyala.
2: Iyo no, nggak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana DP tuna woku, cumi bakar rica, cumi woku, deng DP ayam bakar le sadap sekali.
0: Aduh, ada gorengan le kang, deng es le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
2: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap, pelayanan mantap, deng harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lewat ojek online deh boleh. Mar, jangan lupa nih deng kita punya tuna geprek jo sekancang itu.

Masih di Jalan Radio Nomor 13 Leres Manado, seru-seruan bareng sama Arya di sore ceria. Di sore menjelang malam hari ini, aku bakal ngasih informasi yang benar-benar menguntungkan buat semua teman Pro2. Biar apa? Biar pengelolaan keuangan kamu aman dan juga berkah. Yuk kita kenalan dulu dengan keuangan syariah nih, karena sistem keuangan ini dijalankan berlandaskan prinsip syariat Islam. Jadi transaksinya adil dan juga transparan, teman Pro2. Kuncinya ada 3. Pertama, bebas riba, artinya tidak ada sistem bunga yang memberatkan. Yang kedua, bebas garar, di mana ini tidak ada unsur ketidakpastian atau jebakan yang bakal bikin kamu rugi. Dan yang ketiga, bebas maisir, di mana jauh dari praktik spekulasi dan bisa dibilang untung-untungan kayak perjudian lah ya teman Pro2, itu tuh enggak banget. Jadi jangan ragu lagi nih teman Pro2, mulai dari tabungan, pembiayaan sampai dengan investasi syariah, semuanya udah siap melengkapi kebutuhan kamu. Dan pilih yang pasti, pilih yang berkah bersama dengan keuangan syariah. Dan pesan edukasi ini juga dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Badon Chiefs This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Badon Chiefs hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badon Chiefs This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feeds Instagram dan akun TikTok resmi @badonchiefs_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Badon Chiefs makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Yeah.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman Pro

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, siapa nih di antara kamu yang sering menggunakan WiFi publik untuk mengakses internet? Saat ini banyak banget loh WiFi yang tersedia di berbagai fasilitas publik maupun kafe dan juga restoran. Tapi sebisa mungkin hindari penggunaan WiFi publik untuk urusan privasi dan transaksi online. Nah, biar makin aman dan nyaman saat menggunakannya, beberapa tips yang bisa kamu ingat untuk menggunakan WiFi publik dengan aman dan juga nyaman. Gunakan WiFi publik yang kamu kenali, tanyakan kepada pihak penyedia WiFi mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kunjungi situs atau laman yang menggunakan HTTPS saja demi keamanan akun dan data. Aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Hindari pemakaian WiFi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online. Hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan dicuri.
0: Flash Info.

0: This is
1: 97.7 Rodua FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
3: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
4: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 24 hour kids music station.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Beli nyanda, beli atau nyanda
2: Bu Dodo. Paradeng mau makan, terlalu banyak berpikir
0: Bukan apa-apa sih, cuma in this economy, hele suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah juga masalah DP harga, mar kalau so mahal lekung nyanda sadap, kan rugi.
2: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
0: Papa Tuna, ih. Sadiki juga DP menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
2: Ngalia juga DP harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana le di Manado dengan harga begini?
0: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP Rijalnya dapat lihat menyala-menyala.
2: Iyo no, nak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar rica, cumi woku, dan DP ayam bakar le sadap sekali.
0: Aduh, ada gorengan le kang, dan ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
2: Wow. Ih, dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, dan harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan Indi Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12. Atau langsung check out jo lewat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo sekancang itu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: sering jatah. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

97.7 Radio FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman berdua, bareng Jihan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, soalnya aku bakal nemenin kalian sampai jam 12 malam nanti. Seru-seruan ya kita bareng-bareng di hari Rabu ini. Bagaimana keadaannya? Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar, amin. Semoga semua hal tidak memberatkan kalian semua, dan semoga bahagia selalu teman-teman berdua. Aku bakal ngasih beberapa lagu buat teman-teman berdua, khususnya buat teman-teman yang ngerasa kayaknya akhir-akhir ini atau aku sekarang lagi jadi cewek cegil deh. Cewek cegil gimana tuh? Lagi jadi cegil deh gitu. Kalau misalnya kalian tipikal orang yang kalau misalnya suka sama orang tuh bakalan dikasih lihat effortnya, bakalan dikasih lihat semua-semuanya, kecintaannya, terus rela melakukan apapun. Atau kalian tipikal orang yang gengsi, say. Kayaknya kalau misalnya kalian gengsi gak cocok ya sama lagu ini. Cuman siapa sih yang gak suka sama lagu dari Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info.

Masih bareng Jihan teman-teman Pro2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, soalnya sekali lagi aku masih bakalan nemenin kalian. Nantinya juga bakalan ada music live chat, bakalan ada curhat-curhatan seperti biasanya gitu ya teman-teman Pro2. Mendingan curhat daripada mikirin ini masih hari Rabu. Pikiran udah mau weekend aja, padahal masih dalam keadaan weekdays gitu ya teman-teman Pro2. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya juga menghibur diri sendiri, di mana banyak banget tugas atau banyak banget kegiatan-kegiatan yang harus kita lakuin sebelum weekend tiba. Tapi kalau misalnya kalian lagi burnout, lagi stres gitu ya sama kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas kalian, kalian suka kepikiran gak sih mau healing, mau santai-santai gitu kan, ngebayangin kayak misalnya duduk di bawah langit Tomohon. Keren banget pastinya. Nikmatin udara sejuknya, menghadap ke danau yang tenang gitu kan teman-teman Pro2. Tentunya dengan backgroundnya Gunung Lokon. Siapa di sini yang suka banget ngelihat Gunung Lokon? Aku. Jujur. Dan ditemenin sama lagu-lagu merdu artis dan juga musisi favorit kalian tentunya. Ini tuh bukan cuman sekedar bayangan aja ya teman-teman Pro2. Karena kenapa? Tenang aja, karena di tanggal 23 sampai 24 itu akan bisa kalian rasakan juga. Karena ada Tomohon Jazz Festival teman-teman Pro2 dengan line up yang super duper keren banget. Nih aku sebutin ya teman-teman. Ada Kahitna pertama, terus juga ada Maltic and the Essential, ada juga Nadine Amizah, ada Kunto Aji, ada Ardito Pramono, ada Lomba Sihir, ada Roni Parulian, ada It Gitaf, terus juga ada Andin, ada Wis Baker, dan masih banyak local talents lainnya. Keren kan? Iya, banyak banget musisi-musisi yang bisa kita nikmatin lagu-lagunya di tanggal 23 sama 24 teman-teman Pro2. Dan for your information juga teman-teman, kalian bisa ngikutin keseruan lainnya di Tomohon Jazz Festival, kayak misalnya ada Morning Wellness with Pilates dan juga ada Yoga Manado. Ada juga kolaborasi dengan Yayasan Masarang di beberapa aktivitas aktivasi seperti kumpul boca, terus juga ada workshop Bloom and Create with Fleur, ada juga panggung stand up komedi Jeda Tawa, ada juga Denyut Minahasa, ada juga Pojok Interaktif Akar. Masih banyak banget hal-hal seru yang bisa kalian lakuin selain kalian mendengarkan sekali lagi lagu-lagu yang udah tadi aku sebutin musisi-musisinya gitu kan teman-teman. Dan Tomohon Jazz Festival sebagai festival family friendly dan juga kids friendly tentunya bakalan terasa lebih chill karena mengusung konsep piknik festival. Jadi kamu nih kalian bebas bawa tikar piknik atau kursi lipat juga boleh, dan jangan lupa pilih spot favorit kalian untuk nikmatin performance dari musisi kesayangan kalian tentunya teman-teman. Gak usah pakai lama, langsung aja beli tiketnya sekarang melalui Fast Ticket biar kita bisa nikmatin pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival. Sekali lagi catat tanggalnya, di tanggal 23 sama 24 Oktober 2026 di Midland Marin Hotel Taman Kelong Tomohon. Dan jangan lupa juga pantau semua informasi di Instagram @tomohonjazzfestival. Kita sama-sama bakalan nyanyi-nyanyi seru-seruan di tanggal 23 sama 24 bareng-bareng di Tomohon Jazz Festival.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo iya, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini. Ada gue di taman.
1: Yo iya, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia.
1: Wah, yang keren-keren nih. Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. Bener anyway, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu.
0: Bener,
1: lagi
0: iya
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Bener sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam
1: bener,
0: hari ini.
1: Bener-bener ya kan? Dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lu, kita bakal seru-seruan teman berdua. Karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sake.
0: Yeay.
1: Jadi buat kamu disini.
0: Salah-salah bukan. Sakit.
1: Cuman di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman bro dua nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin ngobrol bareng juga, boleh banget teman bro dua langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So, jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
2: dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gua. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
2: Tahun lalu.
0: Iya bener. Tahun lalu. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener. Ayo bener.
2: Santai aja.
0: Masih
2: kita. Bener.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur, tapi oh, ya? Tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener, kayak bener. Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gua ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gua kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gua gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gua, gimana caranya biar gua enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gua yang gua tulis dalam lagu dan gua tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak gak taunya lah ya katakanlah.
2: Iya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok gak sih?
2: Masih banget. Masih jawab minimarket di PT.
1: Iya kan? Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana caranya?
1: Kalau gak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
2: Kayaknya kan? Semua orang tua sekarang
1: gitu. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Bener. Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren. Bener. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih, si positif
1: ya, bener. Jadi beda sama ngurus Anabul, beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tiba-tiba nyebut Anabul.
1: Ya kan biar lo di gambaran aja gitu kan. Iya. Cat person kan.
0: Asik. Cat person gue. Cat person gue.
2: Aduh, jauh dah. Jauh dah.
1: Beda sama ngurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, sama Brodo nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
2: Asik. Masuk, Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake.
0: Yo. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih. Single terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya yaitu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhenti lah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari benar-benar belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Jadi itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Iya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: Ya 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran bener.
2: Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas itu. Karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya? Gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu.
2: Gila. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
1: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Benar. Iya. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah, Salah,

0: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kip?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan, ya itu tadilah ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna ada kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Oh, yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya?
2: Benar.
0: Benar-benar. Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini?
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikip, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity.
0: Yeah.
2: Nah itu sama anak-anak itu.
0: Oke.
2: Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Okay. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadepin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Gitu. Lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang
0: bener,
2: lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy, lu
2: gue masih kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini, parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Kalau maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan. Scare juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin malas banget.
1: Jangan diininin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget cuma malu kayak gitu. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Yaudah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu nih.
1: Ah,
0: ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Iya
0: kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu.
1: Bener.
2: Lebih bisa joget-joget yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget enggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayaknya. Abis single yang ini gue akan bikinnya upbeat.
0: Betul.
1: Iya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu jadi gue rasa vibesnya harus seneng gitu.
1: Harus seneng ya. Iya sih meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari Maju Satu-Satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya, feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga dari Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya. Bener.
2: Sinkronize, tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Ya. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayak gitu.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek kayaknya menarik.
1: Masuk kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: kalau gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Iya.
1: Siapa dulu dia?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Salma Sasabil. Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
2: Lu?
1: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Iya. Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh langsung.
2: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan. Apa-apa.
1: Ya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Hmm. Belajar dari Senin. Gua jadi lupa mau nanya apa kan
2: gua. Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener, lagunya juga gini-gini juga nih. Ziva bisa. Alright, itu ya Ilham ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirit.
0: Yoi.
1: Malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Waduh,
0: ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? Kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin kan, ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik.
1: Ush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Mager itu ya.
0: Wow, alright. Bener sih, bener-bener. Sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, yeah, bener.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, bener.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Bener. Gue gak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener.
1: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya, dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten ya, banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Kip.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa gitu? Ada yang mau nge-spill enggak?
2: Boleh banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright, menarik.
1: Wah, menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Bener.
1: Ya kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
0: Iya, sih. Biar gak sendiri mulu gitu ya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi hidup.
1: Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini sama Bruder. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakip. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga gitu kan.
1: Asik. Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti teman-teman anak lu ngecengin lu?
2: Iya, Pak. Sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
0: Udah kebayang ya? Iya. Aduh, tapi gak tahu sih, itu masih akan bertahan sampai
1: tapi besok-besok. Tapi jokesnya baru. Masa turun-temurunnya jokes baru.
0: Jokesnya baru. Iya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Bener.
1: Itu tuh terus.
0: Bener. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Maju satu-satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Bener. Seru bener-bener. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Karena produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh ya bener sih.
1: Album.
0: Bener. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
2: Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Bener.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek-colek mulu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
0: Bener-bener. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren bro.
1: Terakhir kesini buat catong kerongan gitu
0: ya. Beda bro.
1: Udah beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Papa Ben tuh luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Enggak mau, karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya Mas Akib.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah.
0: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke. Ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakib ya.
0: Sakibnya tuh di sini.
1: Sakib ya. Sakitnya
0: baru
1: dikeluarin lagi tuh. Kenapa dari tadi gini?
0: Gatel aja gitu.
2: Kepencet emot.
0: Ya, thank you so much Sakip.
1: Thank you Kip. Terima
2: kasih Kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap tapi salamin.
0: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: next
2: banget.
0: Next projectnya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakip undur diri. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.
4: 97,7
5: produ-

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

jauh. Jangan mau ditipu. Kirim hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu. Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Hours Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sebelum kita lanjut teman-teman Perdu, aku pengen ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian, namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Perdu FM dimanapun dan juga kapanpun tanpa harus nyariin radio monitor. Gampang banget, gak pakai repot, gak pakai ribet gitu ya teman-teman Perdu. Dan informatif banget, jadi kalau misalnya kalian download aplikasinya, kalian bisa tahu nih penyiarnya siapa aja, terus segmen-segmennya, apalagi buat teman-teman yang suka banget buat nge-request atau sekedar say hi aja sama kita, karena udah disediain juga comment section, live comment gitu ya teman-teman Perdua yang bisa kalian akses di RRI Digital. Jadi nanti tinggal masuk aja ke RRI Digital, terus masuk ke Perdua gitu kan, nanti di bawahnya itu udah ada comment section yang udah disediain. Gak usah repot, gak usah ribet gitu kan, bisa ngobrol-ngobrol sama kita, curhat-curhat di situ, say hi sama teman-teman Perdua lainnya juga boleh banget. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja di download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian. Teman terbaik kamu. Well, I'm so sad, are you on the subway? Well, I drive, are you getting on the L train? Me and Manhattan's nice, so Malibu nights.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kok, kemana?
5: Kafe yuk.
4: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
5: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
4: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
5: Iya dong.
4: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
5: Ini seri yang paling baru.
4: Widih. Duit gak habis-habis ya?
5: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
4: Wah, hati-hati ah.
5: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
4: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Oh

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

jauh, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu. Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Hours Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Teman Perdua, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 7 Oktober 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman Perdua dari saya dan juga teman-teman. Dan sampai bertemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program Madua, Manado.

Selamat pagi teman Pro2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program Manado yang semua teman Pro2 ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal membawakan program siaran di hari ini, hari Kamis, tanggal 8 bulan Oktober tahun 2026. Dan dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara
1: fleksibel. 24 Hours Hit Music Station.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 FM bareng sama Ria Pascal, 2 info update buat teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke Info Pro 2 FM yang pertama, BTS singgah Stray Kids absent Grammy Awards, boycott kategori-kategori baru. BTS dan juga Stray Kids memilih tidak mendaftarkan karya mereka untuk Grammy Awards 2027. Keputusan tersebut terjadi di tengah polemik mengenai kategori baru Best Asian Pop Music Performance di ajang tersebut. BTS lebih dulu menyatakan tidak akan mengirimkan karya untuk dipertimbangkan dalam nominasi Grammy tahun ini. Bahkan para member mengumumkan keputusan tersebut melalui media sosial pada 29 Juli 2026. Dan tentu saja hal ini yang diambil sama BTS kemudian diikuti juga dengan Stray Kids, JYP Entertainment. Selaku agensi mengkonfirmasi, boy group tersebut mengosongkan pendaftaran untuk ajang penghargaan musik paling bergengsi di Amerika Serikat tersebut. Keputusan Stray Kids muncul kurang dari sehari setelah Recording Academy mengumumkan untuk mempertahankan Best Asian Pop Music Performance setelah menuai protes karena mengelompokkan musik berdasarkan kawasan Asia saja. Dan Recording Academy menyatakan dukungan terhadap kategori tersebut lebih besar dibandingkan penolakan-penolakan yang muncul.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM berikutnya, Upin dan Ipin gelar teater musikal perdana di Indonesia Desember mendatang. Upin dan Ipin dipastikan bakal menyapa langsung para penggemar lewat pementasan teater musikal perdana mereka di Indonesia yang bertajuk Teater Musikal Upin dan Ipin Kembara Luar Biasa 19 Desember mendatang. Les Copec Production, selaku rumah produksi yang menaungi waralaba tersebut, mengumumkan secara resmi gelaran ini sebagai bagian dari perayaan 2 dekade keberadaan kisah si kembar dari Kampung Durian Runtuh. Teater Musikal Upin dan Ipin ini memilih Jakarta Central Park sebagai lokasi dan mereka juga mengumumkan tiket mulai dijual tanggal 10 Oktober mendatang. Bahkan pementasan musikal ini menjadi penanda penting perjalanan serial yang awalnya lahir sebagai spin-off dari film layar lebar perdana garapan Les Copec, Geng Pengembara Bermula. Sejak awal penayangannya, animasi 3D asal Malaysia ini konsisten menjadi salah satu tayangan terpopuler dengan rata-rata raihan penonton mencapai 800 ribu orang per episode.
0: Info Pro 2 FM.
1: Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk Info Pro 2 FM di pagi hari ini. Dan informasi barusan bisa kalian baca lagi di www.rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dari Jalan Radio nomor 13 Leres Manado. Selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi di pagi hari ini. Mungkin buat kamu yang baru aja bangun, baru dengerin alarm, terus udah gitu juga langsung membayangkan segala kehektikan yang bakal kamu hadapi di sepanjang hari ini. Semangat aja ya teman Pro 2, karena kita di sini juga bakal semangatin kamu kok teman Pro 2. Seru-seruan dengan semua informasi terup to date yang bakalan kita spill buat teman Pro 2 di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita seru-seruan sampai jam 10, jadi pastiin kamu jangan sampai bosen aja, karena semua informasi-informasi terup to date udah dikemas secara manis, asik. Semanis kamu yang di hari Kamis pagi ini tuh benar-benar sebersemangat itu gitu ya teman Pro 2. Makanya intinya tetap stay health aja buat teman Pro 2. Stay fokus kalau kamu yang udah menikmati perjalanan di pagi-pagi hari ini, karena kita juga bakal temenin semua teman Pro 2, bukan cuma dengan informasi-informasi terup to date, melainkan dengan semua lagu-lagu yang udah dipilihin juga spesial buat nemenin kamu di sepanjang pagi hari ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

7.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih kabarnya di sepanjang pagi hari ini ya, teman Pro 2? Yang mungkin kamu yang baru aja siuman setelah menikmati mimpi yang begitu indah dan menyadari ada gebrakan-gebrakan yang harus kamu selesaikan di sepanjang hari ini. Yuk bangun yuk teman Pro 2. Apalagi kamu mungkin yang setim sama Boy ya, yang di jam segini masih scrolling-scrolling medsos, nontonin Pro 2 FM pakai live TikTok ya kan. Yuk semangat pagi teman Pro 2. Kamu juga harus menyusun segala agenda-agenda persiapan-persiapan kamu biar gak ada detail-detail kecil yang ketinggalan, dan ini tuh bakal memaksimalkan segala aktivitas kamu, bahkan kinerja kamu juga gitu ya teman Pro 2. Makanya ingat, sambil kamu juga mempersiapkan segala-galanya, jangan sampai lupa untuk doping sama air putih biar konsentrasi kamu terjaga dan juga tetap aman biar gak salah pakai seragam di hari ini. Karena sejujurnya ini juga jadi struggling banyak banget orang gitu ya teman Pro 2. Tapi ya sudahlah ya, ini juga jadi hal yang harus kalian ingat dan main selalu-selalu aja biar gak ada hal-hal yang miss di sepanjang persiapan kamu di hari ini. Karena kita bakal nemenin teman Pro 2 dengan informasi-informasi terup to date yang kita dapetin dari rri.co.id. Karena informasi yang satu ini kayaknya jadi salah satu hal yang relatable buat kita-kita yang hobi banget request lagu yang kamu suka, khususnya untuk segmen International Hitlist. Karena baru-baru ini nih teman Pro 2, Queen of Pop, the one and only Taylor Swift, katanya kembali mencetak prestasi besar di Billboard Hot 100 lewat lagu terbarunya Passion Zero, yang kita tahu sendiri langsung jadi fenomenal ketika dirilis di YouTube dan juga platform streaming mana aja gitu ya. Bahkan pencapaian ini katanya juga menjadi lagu Taylor Swift dan bisa dibilang yang mendapatkan predikat nomor 1 yang

ke-16 sepanjang karir Taylor Swift di chart musik bergengsi Amerika tersebut. FYI nih teman Pro 2, lagu Passion Zero juga mengakhiri dominasi Ella Langley sebagai salah satu artis bertahan untuk selama kurang lebih 24 minggu dengan single Chosen Texas ya. Jadi gak hanya berada di puncak, Mbak Taylor juga menguasai 4 dari 5 posisi teratas. Ada Cleveland, Babylon, Pink Clouding, masing-masing menempati posisi ketiga, keempat, dan juga kelima gitu ya teman berdua. Makanya gak usah heran kalau misalnya keempat lagu tersebut yang berasal dari edisi deluxe album The Life of a Showgirl. Dan kita tahu sendiri gitu ya teman berdua kalau misalnya album tersebut juga udah dirilis dari 25 September yang lalu dan memuat 4 lagu baru. Bahkan 16 lagu tersebut menempati nomor 1 juga gitu teman Pro 2. Bahkan Taylor juga kini menempati posisi ketiga dalam sejarah Billboard Hot 100, di mana ia juga berada di belakang The Beatles dengan 20 lagu-lagu hits, bahkan Mariah Carey juga dengan 19 lagu. Jadi gimana teman Pro 2? Apakah kamu udah sempat request lagunya Mbak Taylor yang terbaru? Arya tungguin, tapi kita singelang dulu bareng sama hit single dari Taylor Swift. This is Love Story.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

sudah membayangkan ya teman Pro 2 menyaksikannya secara langsung performance yang oke banget dari Roni Parulian ditemenin sama view yang bah komplit banget. Kayaknya ini juga bakalan jadi hal yang bisa kamu wujudin di bulan Oktober ini nih teman Pro 2. Karena untuk kalian semua yang pengen mendapatkan vibes seteduh di kota Tomohon, angin sepoi-sepoi, view Gunung Lokon, adem-adem sama Nau juga ya Ken. Tenang aja, hal ini bisa jadi kenyataan teman Pro 2 karena kamu bisa menikmati pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival dengan line up yang keren banget. Karena selain Roni Parulian, akan ada Kahitna, Malik and the Essentials, Nadine Amizah, Kunto Aji, Erdito Pramono, Lomba Sihir, Eat Gitaf, Andin Wisbacker, dan masih banyak local talents lainnya. Dan FYI nih, kamu juga bisa mengikuti keseruan lainnya di Tomohon Jazz Festival, kayak Morning Wellness with Pilates and Yoga Manado. Terus udah gitu juga ada kolaborasi dengan Yayasan Masarang di beberapa aktivitas kayak Kumpul Bocah, Workshop Bloom and Create with Fleur, Panggung Stand-up Comedy, Jeda Tawa, Denyut Minahasa juga, dan Pojok Interaktif. Bahkan Tomohon Jazz Festival juga didesain sebagai festival family friendly dan juga kids friendly, jadi bakalan terasa lebih chill juga ya kan? Plus mengusung konsep piknik festivals, jadi kamu bebas untuk membawa tikar piknik, kursi lipat, dan lain sebagainya. Plus jangan sampai lupa untuk pilih spot favorit kamu untuk menikmati performance dari musisi kesayangan kamu. Makanya ingat teman berdua, nggak usah pakai lama. Sekarang juga boleh langsung meluncur ke Fast Tickets biar kamu juga bisa menikmati pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival tanggal 23 dan juga 24 Oktober 2026 di mana? Di Madland Marron Hotel, Taman Kelong Tomohon. Dan jangan sampai lupa untuk pantau informasi-informasi terupdate karena semua line up-nya di-spill di Instagram @tomohonjazzfestival. Makanya tunggu apa lagi teman berdua? Langsung aja amankan tiket kamu sekarang juga.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Kalau kata hi-fi mah kita boleh jatuh. Yang namanya hidup ya kan teman berdua, kadang di atas, kadang di bawah, tapi kita juga punya kesempatan dan punya pilihan untuk bangkit lagi atau tetap ada dalam keterpurukan. Ya harusnya kita bangkit lagi dong. Biar bisa makin strong teman berdua dengan segala hal yang udah kamu lalui, kita juga harus sebersyukur itu gitu ya. Bisa settle sampai dengan ada di hari ini, bahkan hal-hal yang tentu aja bisa dibilang di luar Nurul pun bisa kamu hadapi dan lalui gitu ya. Makanya tetap semangat aja menjalani semua hal yang sejujurnya unpredictable di sepanjang hari ini, karena Produ FM juga bakal terus nemenin kamu semua ya, walaupun sepadanya cuma sampai jam 10 pagi doang. Makanya tetap semangat ya teman Produ, karena ups and downs dalam kehidupan tuh bakalan terus ada, yang tentu aja hal-hal di luar dugaan kita, ekspektasi kita bakal terus menghantui kita. Tapi pada akhirnya kita juga punya pilihan gitu teman berdua. Kayak yang satu ini juga tanpa kita sadari mereka tuh melalui banyak sekali hal dan bisa ada sampai di titik ini tuh jadi hal yang benar-benar di luar perkiraan mereka semua, bahkan perkiraan BMKG. Karena band yang fenomenal banget gitu ya teman berdua, kayak siapa sih yang gak tahu My Chemical Romance, katanya akhir-akhir ini sedang disibukkan dengan aktivitas memperingati 20 tahun album yang legendaris banget, The Black Parade. Jadi kita kasih plus dulu buat MCR. Karena kalau kita ngeliatin dari website resminya My Chemical Romance ini, ternyata mereka juga udah menjadwalkan kalau misalnya edisi peringatan 20 tahun album The Black Parade ini udah dijadwalkan di tanggal 23 Oktober. Jadi udah dirancang dan juga diproyeksikan dari jauh-jauh hari. Bahkan katanya The Black Parade ini, ya buat yang belum pada tahu gitu ya teman Pro 2, merupakan album studio ketiga dari MCR yang rilis, which is 2006 gitu ya, 20 tahun yang lalu. Karena kalau kita ngeliatin dari website resminya mereka sendiri, ini tuh bener-bener jadi salah satu album yang jadi karya yang berarti banget gitu teman Pro 2 dalam perjalanan musikal mereka. Karena kita tahu sendiri semua anak-anak warnet dari berbagai generasi selalu puterin lagu-lagu dari MCR gitu ya. Jadi dalam edisi peringatan ini mereka juga mengumpulkan seluruh materi yang mereka selesaikan selama sesi rekaman album, which is koleksi-koleksi tersebut juga udah dilengkapi sama 3 karya seni baru dari seniman James Jean yang kembali mengeksplorasi dunia The Black Parade. Wow, bahkan edisi 20th Anniversary Deluxe Edition ini katanya akan tersedia dalam sejumlah format juga. Kalau kita ngeliatin dari Warner Records, mereka mencakup vinyl ada, CD ada, kaset juga ada, album digital apalagi ya kan. Karena kalau kita ngeliatin dari data yang dirilis sama beberapa platform streaming music, mereka tuh mencatatkan edisi deluxe tersebut berisi 20 lagu secara keseluruhan, dimana beberapa materi yang tersedia juga udah mencakup rangkuman dan juga versi yang berkaitan dengan era The Black Parade. Wah, aku makin gak penasaran, makin gak sabar sama penasaran. Kira-kira bakalan sepecah apa ketika lagu dan juga album ini dirilis di tanggal 23 Oktober nanti. Ya udahlah ya teman-teman berdua, sambil kita menunggu tanggal mainnya, yuk kita singleng dulu bareng sama hit single dari MCR. This is Teenagers.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2 Wave from the East yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungg_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
2: Hey.
3: Yo, what's good?
4: Hey, beautiful.
2: Oh, short and stout, great.
4: Nice. I apologize if they get, I know I fucked up.
2: I just hope that you want to spend more time.
5: What I called to say really is, I...

0: Wih, hair keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aduh, gimana di pagi hari ini teman Pro 2? Persiapan kamu apakah udah selesai yang udah jor-joran menikmati perjalanan di menit ke-13 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah yang kayaknya di jam segini baru OTW aman-aman aja ya kan? Masih bisa dibilang walaupun bertabrakan dengan jam keberangkatan anak-anak sekolahan, ya paling pasti sebagian besar dan juga hampir semua titik-titik yang ada di Sulawesi Utara tuh ditemenin sama arus lalu lintas yang padat lancar ya kan teman berdua. Makanya pastikan kamu tetap fokus aja, gak usah kebut-kebutan di sepanjang perjalanan pagi hari ini, karena Pro 2 FM bakal temenin kamu sampai ke tujuan. Ya walaupun tujuannya bukan aku juga gitu ya teman berdua. Makanya tetap semangat aja apapun yang jadi rencana kalian semua di sepanjang hari ini, entah itu pekerjaan kamu, udah gitu juga kamu yang udah mengagendakan untuk meeting dengan klien-klien juga ya kan, yang udah mengagendakan pengen hangout bareng sama teman-teman di hari Kamis ini. Yuk semuanya bisa kamu tata secara rapi dan juga secara profesional, dan seenggaknya gak ada hal kecil yang kelewat gitu ya teman berdua. Makanya biar kamu juga bisa menjaga konsentrasi, yuk kita ngopi dulu gak sih? Di pagi hari ini mungkin kamu kalau jadi tipikal orang yang harus dan wajib banget ngopi gitu ya teman berdua, kayaknya ini juga bakal jadi hal yang benar-benar memotivasi kamu untuk bekerja secara profesional, karena ini juga bisa dibilang jadi culture di Indonesia gitu ya teman berdua, yang berkembang dari tradisi masyarakat bahkan sampai dengan hari ini bisa kita lihat menjadi gaya hidup anak muda juga. Karena kopi gak hanya dinikmati sebagai minuman, tapi juga menemani aktivitas-aktivitas sosial kita dan juga keseharian masyarakat gitu ya teman Pro 2. Bahkan kalau kita ngeliatin dari beberapa website yang ada, ternyata juga kopi punya sejarah yang panjang banget dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang ada di Indonesia. Karena kopi bahkan telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan juga gaya hidup masyarakat dari berbagai macam daerah. Kalau kita terobek lagi dan juga kita tarik garis besarnya nih teman Pro 2, kopi itu ternyata dimulai dikenal di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa sama bangsa Belanda sekitar tahun 1646 gitu ya. Ini udah ngebahasin sejarah kopi. Tapi ini wajib banget kita tahu nih teman berdua, karena perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal nih berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah yang ada. Karena kalau kita lihat sejarahnya, ternyata dahulu kopi berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial dan juga bagian dari tradisi siara, di mana sampai dengan warisan leluhur ternyata punya bagian dan juga dampak di dalamnya gitu ya. Kemudian kebiasaan minum kopi semakin populer di Indonesia sejak tahun 80-an. Sejak tahun 1800-an. Bayangin. Selama itu gitu ya teman Pro 2. Bahkan nih setiap daerah juga ternyata punya cara berbeda dalam menyajikan dan juga menikmati kopi sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Bahkan perbedaan tersebut menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa dan juga karakter yang khas dengan daerah masing-masing. Setuju sih. Karena kalau kita yang ada di beberapa kawasan yang ada di Sulawesi Utara, tapi let's say di Sulawesi gitu ya, kayaknya juga punya cara yang cukup unik. Ya walaupun demikian ya teman Pro 2, terlepas dari kebudayaan dan juga tradisi meminum kopi di semua daerah yang ada di seluruh kawasan Indonesia Raya ini, ya seenggaknya kamu juga bisa menikmati kopi kamu di pagi ini sambil dengerin Pro 2 FM aja. Karena ini juga bakal menjadi hal yang bisa bikin kamu menikmati secangkir kopi sambil menikmati aktivitas pagi yang cukup hektik juga teman Pro 2. Tapi tenang aja, lagu yang satu ini bakal menghilangkan kehektikan kamu, melainkan bakal bikin kamu makin bersemangat, makin tenang, dan juga makin bisa menikmati kopi di pagi hari. So without any further ado, this is Mahalini dengan Buru-Buru.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, buat kamu yang masih menikmati sepada di pagi hari ini. Gimana perjalanannya di pagi ini? Atau mungkin kamu yang baru aja bergabung, entah dari radio monitor kamu, aplikasi RR digital, dan juga live TikTok. Yuks, selamat menikmati semuanya di sepanjang pagi hari ini. Arya bakal nemenin sampai jam 10 nanti. Kita seru-seruan sampai dengan menjelang jam 10 ya teman Pro 2. Terus udah gitu juga udah nyiapin semua informasi-informasi seru dan juga menarik. Ya walaupun emang tidak bisa dipungkiri banyak banget aktivitas dan juga agenda kamu di hari ini gitu ya teman Pro 2. Makanya biar kamu juga tetap bisa menikmati keseruan yang ada di Pro 2 FM Manado, kamu juga bisa tetap terhubung sambil pakai aplikasi kesayangan kita semua. Aplikasi apa namanya? Betul sekali, RRI Digital.

yang bisa banget kamu akses kapanpun kamu mau gitu ya teman berdua. Makanya tunggu apa lagi? Kamu langsung bisa meluncur ke App Store, ke Play Store sekarang juga. Terus ketik di situ di kolom pencarian RR Digital. Kalau udah nongol paling atas, langsung aja segerakan di download karena bisa kamu dapetin secara gratis teman berdua. Dan gak usah pakai lama, kamu juga langsung bisa login atau kalau belum punya akunnya langsung aja daftar karena caranya sederhana banget. Kamu bisa langsung mengeksplorasi semua fitur-fitur menarik dan juga seru yang ada di aplikasi RRI Digital. Karena sekarang kamu juga bisa mengakses RRI Net pakai aplikasi RRI Digital juga loh teman pro 2. Tunggu apa lagi? Langsung aja kamu bisa dengerin program 1, 2, 3 dan juga 4 di seluruh Indonesia. Plus kamu juga bisa melihat semua tayangan dan juga semua yang seru-seru gitu ya teman pro 2. Mulai dari jadwal siaran kita, penyiar-penyiar yang kece juga. Terus udah gitu kamu juga gak bisa ketinggalan semua yang seru-seru karena di update terus di sana. So tunggu apa lagi? Buat yang belum punya, langsung aja download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: 24 Hour Kids Music Station.

Kita gak bakalan pernah bosan untuk ngingetin ke semua teman Pro 2 biar kamu tetap fokus dengan segala hal yang kamu lakukan di pagi hari ini, atau mungkin justru kamu yang udah menikmati perjalanan ya teman Pro 2. Jaga kesehatan aja, karena kita tahu sendiri cuaca di luar juga cukup nano-nano, terus udah gitu juga mendung akibat asap karhutlah lah teman Pro 2, dan polusi udara yang benar-benar gak karuan banget di pagi hari ini gitu ya. Bahkan belum lama ini juga Kementerian Kesehatan bersamaan dengan WHO juga sempat memberikan notis tentang hal ini, khususnya kasus influenza yang ada di Indonesia dan juga bagian Asia Tenggara, karena mengalami peningkatan pada akhir September 2026 kemarin sampai dengan awal Oktober, di mana dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel, katanya sebanyak 148 diantaranya terdeteksi positif. Bahkan kalau kita ngeliatin dari kemenkes.go.id sendiri, mereka tuh ternyata mengungkapkan di mana aktivitas influenza berada pada kategori sedang, sementara untuk rumah sakit aktivitas influenza masih berada pada kategori rendah. Jadi kesimpulannya, semua yang bisa dibilang terkena influenza hampir sebagian besar tetap melakukan aktivitas di rumah dan juga di luar rumah sakit gitu ya. Untuk itu masyarakat perlu mewaspadai dan juga meningkatkan imunitas tubuh supaya terhindar dari yang namanya influenza ini, karena sejujurnya ini tuh kalau kita ngeliatin dari tipe-tipenya gitu ya teman Pro 2, benar-benar menyiksa kalau misalnya kita biarin. Karena yang tipe terbaru ini, tipe terbaru Wirakarnik, udah kayak brand Apple aja ngerilis semua yang baru-baru gitu ya. Tapi ya tidak bisa dipungkiri gitu ya teman Pro 2, kita juga benar-benar harus memberikan perhatian lebih kepada kondisi tubuh dan juga fisik kita, supaya kita juga bisa tetap menikmati semua hal gebrakan di sepanjang bulan Oktober ini. Ya walaupun entah sampai kapan semua ini bakal berakhir, kahutlah di mana-mana, polusi udara dan lain sebagainya, ya teman Pro 2, kita juga bisa mendoping diri kita dengan beberapa rekomendasi buah yang dianjurkan untuk dikonsumsi supaya mencegah gejala influenza teman Pro 2. Ternyata ada. Yang pertama, nanas. Jadi selamat buat kamu pecinta buah nanas di seluruh Indonesia. Karena basically nanas ini kan mengandung senyawa bromelain gitu ya teman Pro 2. Jadi katanya enzim proteolitik ini dapat memiliki manfaat sebagai agen anti radang, antibakteri dan juga antivirus. Jadi dengan enzim ini bakal sangatlah efektif untuk mencegah protein yang membentuk dahak di tenggorokan dan juga paru-paru. Jadi ya kamu juga udah bisa nyetok nanas ya. Jadi kalau mungkin kamu tipikal orang yang benar-benar menghindari banget nanas, kayaknya buah pir bakal jadi alternatif. Karena ternyata buah pir menjadi salah satu buah yang memiliki kandungan air yang sangat tinggi ya kan, dan buah ini juga menjadi pilihan yang tepat supaya dikonsumsi biar melembabkan selaput lendir tenggorokan yang kering. Dan buah pir ini juga mengandung serat yang dapat mendukung kesehatan dalam sistem pencernaan yang dapat memperkuat sistem imun juga. Kandungan flavonoid yang ada ternyata juga bisa memberikan antioksidan yang tinggi buat kita semua gitu teman produk. Jadi selain dua buah yang udah Arya sebutin, which is buah nanas dan juga buah pir, ada beberapa buah diantaranya yang mempunyai kandungan dan khasiat yang sama. Jadi jeruk dan lemon, pisang dan pepaya ternyata boleh masuk di list kalian semua. Atau mungkin kamu pecinta tomat, selamat. Karena tomat juga masuk dalam daftar kok teman Pro 2. Beriringan dengan tomat ada semangka dan juga melon. Jadi tinggal kamu pilih ya teman Pro 2, apa aja yang bisa kamu konsumsi yang nyaman dan juga friendly untuk tenggorokan dan gergantang kamu. Yang paling pasti tetap imbangi aja dengan minum air putih yang cukup, pola hidup dan juga pola istirahat yang teratur, supaya apa? Supaya kita juga bisa menghadapi semua gebrakan di sepanjang hari ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi

Sebelum teman berdua dengan semua keseruan yang of course bisa kita nikmati kurang dari seminggu lagi. Karena nih FYI buat kamu semua yang udah mengamankan tiket tapi saking sibuknya sama rutinitas kamu udah lupa kalau 15 Oktober tinggal menghitung hari. Alias Badonci Fest 2 Way from the East udah di depan mata kita semua nih teman berdua. Karena festival musik besar yang dipromotori sama promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Kita sounding sekali lagi ya teman berdua, ada Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya di Badonci Fest yang pertama beberapa bulan yang lalu mereka cuma punya satu panggung. Kali ini beda karena gelombangnya datang dari dua arah. Jadi nanti bakalan ada main stage dan juga connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talent-talent lokal kayak Rasta Gemoy, Algenza, Silo BFams, My East Rookie, dan juga Kita Orang Timur. Jadi buat teman berdua yang pengen jadi bagian dari keseruan dan juga kemeriahan Badonci Festis 2, jangan sampai lupa karena tiket presale udah tersedia. Dan kalau kita ngeliatin dari postingan Instagram Badonci Fest, katanya sih dalam beberapa hari tiket presale bakal langsung ditutup teman pro 2. Waduh, jadi gak usah pakai lama-lama gitu ya, langsung aja amankan tiket kamu karena sekarang juga harganya lebih affordable. Jadi segera beli sekarang sebelum kehabisan, karena FYI lagi harganya katanya bakalan naik ketika harga tiket on the spot udah dirilis loh teman berdua. Jadi kamu langsung bisa mengamankan tiket kamu di loket.com, atau cara simpelnya kamu bisa scan QR code yang ada di feed Instagram dan juga akun TikTok resmi @badoncifestofficial. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ajak kerabat kamu, siapkan energi paling hebat karena Badonci Fest udah semakin dekat. Sampai ketemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026 di Badonci Fest is 2 Way from the East. Sah.